jarawai sukhna jaramo jararoi tomja bamba mo jarangoi banya bayi tai selal martabam dulu nabu modi jaramo rabu mami sukhna ben gabu yalla monu ko tanal fus